0: Aish. Hallelujah. Tando futumala bafana bam. Hashem.
1: La baban bitch. Inka benga gage. Day. Masala ma games. Inka kipandil ga kapteni. Brrrr. Da da da da. Kalenye de pagu saijeni.